We're looking only one 92.3 Bears FM School Miss Number One Hits Music Station. Dan ini sama kamu masih Kevin temenin di Joget in the Morning. Di pagi harinya kamu yang cerah ini sama udah semoga cerah sampai sore sih ya. No hujan-hujan deh ya untuk hari ini ya sama udah. Awal pekan, cila. Awal pekannya ada Selasa ya, soalnya hari Senin kan kemarin libur ya sama udah. Wah sebagian orang sih, cuman sekarang Selasa udah pada masuk semua, termasuk anak sekolah juga ya. Dan di sini sama udah Kevin bakalan spill informasi nih buat kamu dari dunia teknologi. Ini ada kabar nih sama udah dari negara tetangga kita ya. Jadi Samuda ikutin Republik Indonesia dan kawan-kawan, Malaysia sekarang larang anak di bawah 16 tahun untuk punya akun media sosial. Jadi Samuda Malaysia ini bakalan mewajibkan ya platform media sosial besar seperti Instagram, TikTok untuk melarang anak-anak di bawah 16 tahun membuat akun Instagram. Dan larangan itu juga berdasarkan aturan keselamatan daring baru nih yang mulai berlaku hari ini. Samuda aturan itu mewajibkan tata kelola konten yang lebih lebih ketat juga sama di media sosial. Dan ketentuan pembatasan usia ini juga berlaku bagi penyedia platform yang punya sedikitnya 8 juta pengguna di negara Asia Tenggara ya, termasuk ya Facebook, Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Dan Instagram dan kawan-kawan juga itu diharapkan menerapkan langkah-langkah verifikasi usia pengguna, termasuk pemeriksaan data resmi yang diberikan pemerintah seperti kartu identitas atau paspor. Dan memang selain itu pihak platform juga harus menerapkan langkah-langkah proaktif juga dan sistematis untuk mengurangi risiko konten berbahaya, termasuk mekanisme pelaporan dan juga penanganan. Yang namanya anak kecil kadang semuda suka aneh kalau pakai medsos, ya nggak sih, semuda takutnya dia menuruti apa yang dilakukan seperti yang waktu itu viral ya kan. Gara-gara nonton konten apa, dia melakukan apa, dan itu tuh bisa tertanam misalnya udah di pikiran anak-anak di bawah umur, dan biasanya tuh itu berbahaya. Dan verifikasi pengiklan juga ini termasuk setiap pelabelan terhadap konten yang dimanipulasi jika diperlukan sama udah. Jadi intinya Malaysia itu menjadi negara terbaru yang berupaya membatasi akses anak-anak ke media sosial. Dan media sosial tuh kadang jahat juga sama udah ketikannya. Belum lagi apa namanya, konten-konten tuh gak semuanya bisa dikonsumsi dengan baik juga. Hoax yang mungkin gampang diterima. Dan anak kecil ya baru-baru bisa menjaring hoax sama udah. Apa yang dia lihat tuh ya dia aminin kalau misalkan tanpa pengawasan ya. Makanya kenapa harus diawasin terus kalau anak kecil tuh pakai sosial media sama udah. Karena ibaratnya nih sosial media tuh kan luas samudra ya sama udah. Sedangkan anak kecil tuh segede cupang, kecil banget tuh. Dia masuklah ke lautan ya sama udah, ini dia bingung tuh di laut tuh ada apa aja. Di laut tuh ada ikan hiu, ada ikan pari, ya pokoknya banyak-banyak lah ya. Sedangkan dia cupang, dia dilepasin di lautan sendirian yang berbahaya. Nah, kurang lebihnya analoginya seperti itu ya sama udah. Jadi harus temanin selalu anak-anak saat berada di media sosial. Takutnya terjadi hal-hal yang tidak-tidak. Dan langkah Malaysia ini tuh berarti menyusul Republik Indonesia dan kawan-kawan. RI udah lebih aman, lebih awal sama udah dari dulu ya. Dan semoga negara-negara lainnya juga bisa untuk menerapkan kebijakan yang serupa juga ya. Oke, Insomnia dan informasinya Kevin kutip dari laman CNN Indonesia. Lanjut lagi yuk, Insomnia Kevin puterin lagu-lagu enak untuk kamu. Ada dari Anima featuring Lisa with Bad Angel.

Looking only one 92.3 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Dan Istamudah kamu masih Kevin temenin di pagi harinya ya, di Joget in the Morning. Dan Kevin ada informasi buat kamu yang lagi cari-cari HP baru nih. Ada Simastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Nah di sana kamu mau tuker tambah bisa, mau cicilan bisa, kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja, mau COD bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartphone.

0: was NBS FM.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
2: Rugi gak sih?

But I'm the only one. Pointer biasa FM suka bumi number one hits music station, dan sama udah kamu masih Kevin temenin di Jogger in the Morning, dan sekarang udah jam 7:55 ya di pagi harinya kamu. Dan selamat beraktivitas sama muda, semoga aktivitasnya kamu lancar hari ini, dan pastiin jangan lupa sarapan sebelum jam 9 nih sama muda, karena sarapan itu adalah pondasi yang bagus buat kamu dan penentu aktivitas kamu juga. Kan gak lucu ya, kamu kerjanya keras nih sama muda berat tapi kamunya lemes, wah jadinya kurang produktif ya sama muda. By the way, Kevin ada informasi buat kamu nih, ini dari DKI Jakarta ya. Dan yang mana sama dia, pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta itu membebaskan sanksi administratif nih akibat keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak terutama untuk pajak kendaraan bermotor yang sama dia, dan juga bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2026 mulai 1 Juni sampai 31 Agustus. Jadi ini gebrakan baru yang menurut aku bagus sih, yang telat-telat jadinya bisa bayar tuh. Dan ketentuan itu untuk memberikan kemudahan juga sih kepada masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan bermotor yang samudera, dan ini ada di Jakarta ya. Untuk diketahui aja, samudera keringanan denda pajak ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, dan sekaligus menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Indonesia juga samudera, karena memang sebentar lagi kita menuju bulan Agustus ya. Udah di pertengahan tahun, gimana resolusinya? Udah diwujudin belum ya samuda? Ayo jangan malas-malasan, mulai dari sekarang wujudin tuh resolusinya. Dan back to topic nih, yang pasti samuda untuk kebijakan pembebasan denda itu terutang dalam keputusan Kepala Badan Pendataan Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor E-0018 tahun 2026 tentang pembebasan sanksi administratif secara jabatan ya untuk jenis pajak kendaraan bermotor dan juga bea balik nama kendaraan bermotor. Karena lumayan juga gak sih samuda, pajak balik nama tuh kayak ya lumayan lah yang samuda, jadi kalau ada kesempatan kayak gitu tuh langsung segera digunakan dengan baik dan bijak ya. Semoga Jabar juga ada terobosan baru nih samuda untuk keringanan di tahun ininya. Dan buat kamu juga nih yang mungkin suka telat-telat denda bayar pajak ya samuda, kayaknya harus mulai dibayar deh samuda, biarin bayar aja. Yang penting kita udah bayar, dan semoga negara bisa menggunakan pajak kita dengan benar juga insya muda ya. Dan informasi ini kita kutip dari laman CNN Indonesia. So, Kevin kali ini pengen kamu dengerin lagu dari... ini gak sih insya muda, kita putin lagu Katy Perry aja deh. Buat kamu jangan kemana-mana ya.

Looking only one 92.3 best FM Sukabumi's number one hits music station. Dan Samuda, kamu masih Kevin temenin di pagi hari yang cerah ini Samuda. Jam 8.29 nih Samuda, waktu menunjukkan pukul 8.29. Dan Kevin ingetin kamu buat sarapan dulu ya Samuda, setengah jaman lagi nih ke jam 9. Soalnya sarapan tuh bagusnya di bawah jam 9 gak sih Samuda? Kalau udah jam 10-nya 11 tuh udah brunch, itu breakfast kalian, lunch juga. Dan di sini Kevin bakalan kasih kamu informasi nih di dunia ekonomi. Ini ada kabar dari Pertamina ya Samuda. Jadi PT Pertamina Patraniaga itu resmi ya melakukan penyesuaian harga nih di hari ini Samuda. Penyesuaian harga sejumlah bahan bakar minyak non-subsidi yang berlaku efektif mulai 1 Juni atau hari kemarin sih sebenarnya. Penyesuaian harga itu mencakup BBM jenis diesel yaitu Dex Lite dan juga Pertamina Dex, serta BBM bensin beroktan tinggi yaitu Pertamax Turbo. Ya, jadi Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert MP itu mengatakan ya, sebenarnya penyesuaian harga dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan antara lain dinamika harga energi global atau harga pasar dan juga formula harga sesuai ketentuan pemerintah. Dan Robert juga menjelaskan kebijakan penyesuaian harga BBM non-subsidi tetap mempertahankan dan juga memperhatikan kondisi masyarakat termasuk daya beli konsumen dan juga kebutuhan pengguna energi di beberapa sektor. Dan ia juga menegaskan Pertamina Patraniaga itu berupaya menjaga agar produk BBM non-subsidi itu tetap memiliki harga yang kompetitif di tengah perubahan kondisi pasar energi dunia ya. Dan ya mana Samuda, untuk harganya nih Kevin bakal spill. Jadi untuk Dex Lite itu harganya itu untuk sekarang Rp26.000 per liternya ya. Tapi ini ada penyesuaian menjadi Rp23.000 per liter, itu dimulai 1 Juni. Dan untuk Pertamina Dex itu dari Rp27.900 jadi Rp24.800, turun yang lumayan juga ya Samuda. Pertamax dengan RON 92 itu sekarang di Rp12.300 per liternya. Pertamax Green 95 atau Brown 95 ya, itu Rp12.900 juga harganya, tetap juga sama kayak Pertamax biasa ya Samuda. Terus Pertamax turbonya nih, ini yang naik. Pertamax dengan oktan 98 itu di Rp19.900 per liter, hampir Rp20.000. Dan sekarang udah lebih dari Rp20.000 dong, Rp20.750 ya, hampir Rp21.000. Wah, lumayan juga. Kalau dulu nih ya Kevin, pakai turbo tuh beneran setipis itu sama Pertamax, jadi kadang pakai turbo. Tapi kalau sekarang ngelihat harganya yang bedanya tuh bisa Rp8.000 berarti sama Pertamax biasa ya, lumayan juga kayaknya orang-orang bakalan mulai beralih juga dari turbo. Walaupun oktannya memang bagus ya kan, cuman kalau ngelihat harganya itu yang ternyata sekarang udah hampir menyentuh Rp21.000. Yang awalnya waktu itu Kevin terakhir beli itu di angka 15 ribuan deh, gak jauh beda dari Pertamax. Sekarang bedanya jauh banget. By the way Samuda, ini dia untuk info terbaru dari penyesuaian harga. Ya memang ada yang turun tuh seperti Dex Lite dan juga Pertamina Dex, ada yang tetap juga dan ada yang naik, yaitu Pertamax Turbo yang kian hari kian naik nih. Mau sampai jadi berapa nih untuk Pertamax Turbo? Oke, dan Kevin di sini Samuda bakal kembali puterin lagu-lagu enak untuk kamu di pagi harinya yang semangatin kamu juga. Dan kali ini Kevin puterin lagu terbarunya dari Bibi Rexha, puterin Pitless with New Religion.

Okay, only one 92.3 BSA FM Sukabumi's number one hits music station. Dan Insya Muda kamu masih Kevin temenin di pagi harinya ya, di Joget in the Morning. Buat Insya Muda jangan lupa sarapan, biar kamu sehat terus dan kuat untuk menjalani aktivitas sehari-harinya. Buat yang sakit juga semoga cepat sembuh, jangan lupa buat berobat Insya Muda. Dan buat kamu yang lagi cari obat terus kamu bingung harus ke apotek mana, Apotek Indomedika. Ya, yeah. Jadi buat Insya Muda semoga kabarnya baik-baik aja ya. Dan Kevin mau kasih info buat kamu yang mungkin lagi sakit dan kamu membutuhkan obat, ada Apotek Indomedika yang sekarang dibuka kembali ya. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan kamu dan keluarga kamu dengan melayani resep obat. Obat lengkap dengan terpercaya juga, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat. Tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya ya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit nomor 8 Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Dan buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam ya. Dan pastinya sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga kamu. Dan Insya Muda kamu masih Kevin temenin di sini dengan lagu-lagu enak, tapi Kevinnya harus undur pamit Insya Muda dan lagunya tetap mengudara sampai jam 9 ya. Dan Kevin ucapin thanks for all yang udah stay tune and sorry to say kalau Kevin ada salah-salah kata Insya Muda. Selamat melanjutkan kembali aktivitas produktif kamu di hari ini. Semoga kamu sehat dan bahagia selalu ya. See you next time, man. Bye-bye.

92.3 FM Suka Mino One Hits Music Station. Halo yang semuda, selamat pagi. Dan bertemu kembali dengan Haider yang berkaman menemani kamu selama 2 jam ke depan di acara Indonesia Satu Aja. Nah, pas ini yang semuda kamu bisa banget untuk lagu favoritnya dari pop Indonesia menemani kamu di pagi harinya. So mungkin buat kamu yang masih dalam perjalanan, yang sudah dalam pekerjaan, ataupun juga yang lagi di rumah nih yang semula, biar semangat beres-beresnya request lagu favorit kamu di Indonesia Satu Aja. Mutakan salam friend track Indonesia bareng Haider.

Halo semua, udah buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang, ada si Masel solusi buat kamu ingin ganti handphone. Di sana mau tertambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Si Masel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Masel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan pelayanannya yang ramah. Segera kunjungi si Masel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang si Masel dan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok si Masel. Dan bila kamu ingin berhubungi, langsung aja di WhatsApp official 0857216216621. Senangnya belanja di Simastel.

Hai insan muda, butuh tempat buat from home cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman? Jangan salah pilih tempat, langsung aja meluncur ke OG Sukabumi. Solusi buat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara seberang bioskop Movieflex. Kenapa OG Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempat ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan yang crispy, OG beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Dan bukan cuma itu aja, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat, ada pesan dimsum OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat coba es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam burger dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan aja. Murah-murah kan? Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet, karena cuma di OG Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang enak insan muda. Mantap banget pokoknya. Murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai 10 ribuan aja. Ingat, mulai 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin deh mereka bakalan betah. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke OG Sukabumi, Jangan Bayangkan, nomor 2015, seberang bioskop Movieflex.

Berani dengar kelanjutannya? Tunggu di Teror Frekuensi setiap Kamis malam hanya di Radio MBS. Share pengalaman horor kamu saat acara berlangsung.

Oke, ini 2.3 Best FM, Sukabumi's number one hits music station. Yang sama muda, kita bakal terhubung dengan Abiraga ya, yang sedang ada di lokasi yang dimana hari ini sedang ada demo aksi ya di Balai Kota. Dan langsung aja kita langsung terhubung kepada Abiraganya ya.

0: Halo Abiraga. Boleh Bi, gimana situasi untuk saat ini di lokasi?
1: Oke, terima kasih udah gabungkan dan saya Abiraga sini sedang dari lokasi di Balai Kota Sukabumi. Dan saya bersama rekan saya sudah menunggu di sini sebelum ada massa. Dan terpantau massa itu.
0: Ya, halo.
1: Situasinya sendiri sekarang aman dan juga terpantau kondusif, dan beberapa di sini juga ada polisi yang sudah siap mengawasi berlangsungnya demo ini, dan beberapa dinas juga seperti Dinas Perhubungan dan juga PMI hadir untuk ikut ke lapangan di sini. Dan untuk terkait demonya sendiri, ya, ini dipicu oleh respons Wali Kota Sukabumi Ayat Zaki terhadap mayoritas tuntutan pengurusan lingkungan mulai dari kejelasan dan abadi, program pemberdayaan rukun warga atau P2RW hingga keterlambatan insentif. Dan sekarang untuk masanya sendiri ini mayoritasnya para warga seperti para RT dan juga RW. Sekian Abiraga di sini dari Abi Radio melaporkan.
0: Oke, terima kasih Abiraga ya. Selamat menaikkan lagi tugas di lapangan ya. Semoga lancar selalu. Oke, tadi ya terhubung dari Abiraga yang sedang di lapangan, yang dimana sedang ada demo aksi ya di Balai Kota nih yang sama udah ya. Semoga aja tidak ada terjadi hal-hal yang terdinginkan, dan juga mungkin berikan keterangan juga ya, kecerahan yang dimana hasil demo di siang hari ini yang sama udah. Dan nanti kita bakal terhubung kembali dengan Abiraga di lokasi.

0: Wow. Giat!
1: Giat-giat aja lu. Kayak program siaran NBS deh.
0: Tiba-tiba banget program siaran. Emang apaan sih itu?
1: Itu loh, Gen Z yapping all the time.
2: Gila, Gen Z banget nih.
1: Yoi, masih muda nih gua.
0: Ah, jadi salfok lo mah. Jawab dulu, Giat tuh apaan?
1: Itu program siaran dari NBS Radio yang penyiarnya anak-anak Gen Z. Dan tentunya ngobrol brand remaja kekinian sampai top 5 cuy. Bisa request lagu juga, bahkan send komen buat si Bubuk. Asyik.
2: Kapan tuh siarannya?
1: Dari jam 6 sampai jam 9 pagi setiap Sabtu.
0: Malamnya langsung malmingan. Ahai.
2: Penasaran gak sih rekomendasi apa selanjutnya dari Gen Z? Pantengin terus setiap Sabtu pagi di 92.3 NBS FM Sukabumi.
3: Kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Bunur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Akhirnya itu Finder MBS FM, Sekumis number one hits music station. Yang sama udah gak kerasa banget ya waktu nunjukin jam 10.42 menit, yang dimana udah waktunya Hai Haidar untuk pamit undur diri. So thank you buat kamu yang udah stay tune dimanapun ya, di radio, di perjalanan, ataupun juga yang di live streaming yang sama udah. So thank you buat kamu yang udah stay tune ya dimanapun, dan juga mohon maaf bila ada salah kata selama Haidar mengudara. Tapi kamu jangan kemana-mana dulu, karena biasanya masih ada acara selanjutnya yang bakal menemani kamu di jam makan siang kamu. Dan oke, lalu itu disini Haidar bertugas pamit undur diri. See next time and bye-bye.

Oke, okay, itu Voice Dream Best FM Streamies Number 1 Hits Music Station. Ini sambutnya masih bareng Haidar yang temen kamu di siang harinya ya. Dan kali ini temen kamu di acara FYP For Your Page. Yang pastinya di sini bakal kasih informasi terup to date untuk kamu menemani di jam istirahat kamu dan di jam makan siang kamu. Dan next nanti kita bakal ada live report juga insamanya di mana di hari ini pertanggal 2 bulan 6 2026 sedang ada diadakan demonstrasi insamanya di Balai Kota. Jadi so mungkin buat kamu yang mau tahu up to date-nya kayak gimana, stay terus bareng Haidar di FYP sampai di jam 2 siangnya nanti.

0: Ini The Point Dream Best Love FM number one hits music station. Oke, yang sama udah kali ini Hiram akan terhubung kembali kepada Abi ya, yang sedang dalam lokasi demonstrasi di hari ini pertanggal 2 di bulan 6 2026. Dan langsung aja kita serahkan kepada Abi Raga. Halo Abi.
1: Baik, sudah sambung, terima kasih. Dan saya Abiraga masih di lokasi, atau lebih tepatnya di depan Balai Kota Sukabumi. Dan sekarang kondisinya masih terpantau kondusif, dan beberapa demonstran seperti Ketua DPRD dan juga beberapa lainnya sudah menyampai korporasi, bahkan sampai sekarang masih menyampai korporasi. Dan terkait Pak Wali Kotanya sekarang sudah keluar ya, dan sudah berada di depan para massa di pukul 11.25 kali ini. Dan beberapa di sini ada polisi, terus juga DPRD, terus juga ada PMI, serta ada juga di sini damkar ya, serta juga ada dinas seperti dinas perhubungan. Terkait orasinya sudah disampaikan tadi, ada 15 tuntutan. Kalau misalnya di spill semua, mungkin lebih dekatnya tuntutannya itu kurang lebih sama yang tadi saya sampaikan, terus lingkungan mulai dari kejelasan dan lagi beberapa pemberdayaan warga atau RW hingga keterlambatan insentif. Dan sekarang saya di depan Balai Kota bersama rekan saya masih mendengar orasi-orasi dari para massa, dan juga sedang menunggu Pak Erzaki untuk speak up ataupun memberikan pernyataan. Sekian Abi Raga di lokasi dari MBS Radio Polporga.
0: Oke, baik, terima kasih Abi atas laporan dan laporan hari ini di hari demonya yang sama deh ya. Semoga kondusif sampai di hari selesai ini yang sama deh ya. So, next kita bakal kasih informasinya di updatean selanjutnya.

Halo yang sama udah buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang, ada si Marcel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana motor tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Dan mau COD juga bisa nih yang sama muda. Si Marcel ada stok handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Marcel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, headboard, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan pelayanan yang sangat ramah. Segera kunjungi si Marcel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang si Marcel dengan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok si Marcel. Dan bila kamu ingin menghubungi, langsung aja di WhatsApp official di 0857 21 621 621. Senangnya belanja di si Marcel.

0: Udah lihat thread yang lagi viral belum?
1: Hah? Yang ceritanya bikin kaget itu? Udah dong.
0: Gila sih, dari awal sampai akhir full plot twist. Daripada cuma scroll,
1: mending dengerin langsung.
2: NBS Radio proudly present, Hah? Hearing All the Hype.
0: Kita bacain cerita paling gong dari Twitter, thread, dan cerita dari kamu.
1: Sekalian kita bahas bareng tanpa filter.
0: Dari yang lucu sampai yang bikin mikir. Hah? Setiap Sabtu dari jam 4 sore sampai jam 7 malam.
2: Hah? Hearing All the Hype. Stay tuned.

Okay, sahabat masih bareng Haidar yang teman kamu di acara FYP for your page. Yang sementara waktu sudah menunjukkan di jam 12 lebih 15 menit ya. Mana kayaknya sekarang udah di jam istirahat makan siang gak sih insan muda? Ya, jangan sampai kamu menyanyiakan waktu jam istirahat kamu nih insan muda. Gunakan waktu dengan sebaik mungkin. Nah, sambil menyantap makanan jam makan siang kamu insan muda, Haidar di sini ada informasi yang lagi viral juga, mungkin kayaknya lewat di media sosial kamu nih. Yang dimana viral pocong katanya tuh bawa sajam insan muda menghantui warga Bangkalan. Nah, tapi itu gak hanya di Bangkalan aja insan muda, yang Haidar dapat infonya tuh ada di Jakarta, Bekasi, Depok ya. Dan kali ini tuh viralnya tuh di Bangkalan insan muda. Sebuah video yang menampilkan sosok penyerupai pocong membawa senjata tajam insan muda mengebohkan warga desa Gili, kecamatan Kamal, Bangkalan, Madura. Nah, kejadian yang disebut-sebut membuat warga jadi ketakutan itu disebarkan juga oleh warga insan muda melalui media sosial hingga viral. Nah, dilansir insan muda dari Detik ya, pada hari Senin kemarin dalam rekaman yang beredar terlihat sosok berpakaian putih yang menyerupai pocong mendatangi rumah warga pada tengah malam. Nah, berjalan seolah-olah melompat-lompat, sosok tersebut tampak membawa alat tajam nih insan muda sambil mengetuk-mengetuk pintu rumah warga. Dan dikonfirmasi terpisah, Camat Kamal Ainul Yakin menegaskan nih insan muda, nah, kabar pocong tersebut tidak benar atau hoax. Yakin memastikan tidak ada kejadian seperti yang disebutkan dalam video, karena selama ini patroli rutin terus dilakukan bersama unsur terkait wilayah Kecamatan Kamal nih insan muda. Yang dimana informasi pocong yang dimana membawa sajam ini yaitu hoax insan muda. Pihak kecamatan bersama unsur Muspika Kamal selama ini rutin melaksanakan patroli guna menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat di wilayah Kecamatan Kamal, ujar Yakin pada hari Senin kemarin. Nah, Yakin meminta pada masyarakat tidak mudah percaya dan tidak perlu merasa resah terhadap kabar yang belum jelas kebenarannya nih insan muda. Karena emang ini tuh lagi viral banget nih insan muda, dimana-mana ada juga di warga Probolinggo, Jakarta, terus juga ada di Bekasi, Depok nih insan muda. Tapi emang agak sedikit menakutkan juga gak sih? Itu lebih kayak mungkin rampok insan muda. Jadi seolah-olah ya menakuti dan juga membawa senjata tajam nih insan muda. Jadi mungkin ya harus kita jaga-jaga juga sih insan muda, kalau kamu emang di rumah malam-malam dan ada yang ngetuk-ngetuk pintu dan merasa di rumah tuh keluarga kamu tuh udah komplit, ada orang tua kamu, ada adik dan juga kakak, dan gak ngerasa ada yang masih di luar rumah, ya udah mending didiemin aja insan muda, daripada yang dikhawatirkan, yang ditakut-takutkan itu terjadi insan muda. Jadi walaupun emang ini katanya tuh dipastikan hoax nih insan muda, tapi apa salahnya kita menjaga-jaga juga agar yang kita takuti tidak terjadi insan muda.

0: naon marane kadieu marane wanian datang ka imah aing ngaganggu katenangan aing. Aing teresep jelema blegeug teboga kasopanan jiga marane.
1: Sama nih, lepaskan bebaturan urang. Arang kudu indit dia, damarane sih, sompral timiti datang.

Berani dengar kelanjutannya? Tunggu di Teror Frekuensi setiap Kamis malam hanya di Radio NBS. Share pengalaman horor kamu saat acara berlangsung.

Oke, Samuel masih bareng Haidar yang temen kamu di acara FYP For Your Page. Dan sementara waktu sudah menunjukkan di jam 12:49 nih Samuda. Dan dimana mungkin kayaknya untuk para pecinta sepak bola nih Samuda, kita tinggal menghitung hari lagi menuju Piala Dunia gak sih? Di 9 hari lagi nih. Dan tapi nih Samuda, BTW kan di Piala Dunia tahun 2026 itu last dance-nya Messi, Neymar, juga Ronaldo. Tapi ini ada kabar buruk nih Samuda. Kabar buruk datang dari markas Pelatnas Timnas Brazil nih Samuda. Iya, Neymar Junior kembali harus menepi akibat cedera menjelang bergulirnya Piala Dunia di tahun 2026 ini. Dan siapa sih gitu yang nggak tahu nih Neymar Junior, yang mungkin orang-orang yang mengikuti bola kayaknya semua orang tahu deh. Dan penyerang Santos itu dinyatakan mengalami cedera otot tingkat 2 di betis kanan yang sama udah ada. Kondisi tersebut membuat pemain berusia 34 tahun ini dipastikan absen dalam 2 laga uji coba Brasil menghadapi Panama dan juga Mesir pada awal Juni mendatang. Ya, yang sama udah nih, Neymar cedera saat latihan jelang Piala Dunia di tahun 2026 ini. Dan ini bukan kali pertama Neymar dibayangi masalah kebugaran. Selama beberapa tahun terakhir, yang sama udah, sang pemain kerap keluar masuk ruangan perawat medis, menjadikan kebugaran fisiknya sebagai topik perdebatan di skuad Brasil nih yang Samuda. Ya jadi emang terancam, yang dimana absen di laga pembuka lawan Maroko juga nanti bukan hanya berpotensi melewatkan laga uji coba aja, tapi kekhawatiran terbesar kini mengarah pada laga pembuka Piala Dunia di saat melawan Maroko nanti yang Samuda. Nah, Brasil memang dijadwalkan menghadapi Maroko pada 13 Juni di New Jersey ya, untuk membuka kampanye mereka di turnamen akbar tersebut. Nah, berdasarkan estimasi tim medis Brasil yang dilansir Neymar membutuhkan waktu 2 hingga 3 pekan untuk pulih sepenuhnya, sehingga peluangnya tampil sejak awal di laga pembuka tersebut kini berada di ujung tanduk nih Samuda. Nah, absen Neymar jelas menjadi pukulan telak ya sepanjang karirnya di Piala Dunia, yang dimana penyerang bernomor 10 itu telah tampil dalam 13 pertandingan dan juga mencetak 8 gol, menjadikannya sosok yang sulit dicari penggantinya di skuad besutan Carlo Ancelotti yang Samuda. Tapi menurut kamu gimana yang Samuda, apakah akan tampil maksimal Neymar nanti di ajang Piala Dunia di tahun ini yang Samuda?

Halo Insan Muda, butuh tempat yang pas buat perform kafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman? Jangan salah pilih tempat. Langsung meluncur ke OG Sukabumi, solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara seberang bioskop Movieplex. Kenapa OG Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini ada tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OG beneran gak ada tandingannya. Perutnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu aja, varian menunya juga lengkap banget buat temen aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat, pesan dimsum OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin deh langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam burger dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja, dan es krim cuma 5 ribuan aja. Murah-murah kan? Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet, karena cuma di OG Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan aja. Ingat, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu juga yang bawa anak-anak, tenang aja, dijamin mereka bakal betah. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke OG Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movieplex.

Oke, sahabat masih bareng Haidar temen kamu di siang harinya. Sementara sudah di jam 1 lebih 35 menit yang Insya Muda ya. Dan juga di Insya Muda melihat dari dekat yang dimana masih ada teror nih Insya Muda. Kalau tadi kan teror pocong nih Insya Muda, tapi kali itu teror api misterius di rumah via warga Sleman nih Insya Muda. Begini Insya Muda ya, sejumlah pakar yang bergabung dalam tim gabungan lintas disiplin ilmu di Fakultas Teknologi Universitas Gajah Mada atau UGM dan petugas dari Balai Penyelidikan dan juga Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi nih Insya Muda. Hingga BPBD setempat dikejutkan diteriakan dari dalam rumah yang mereka datangi di Sleman di Yogyakarta pada hari Senin kemarin. Nah, para petugas yang sejak pagi berada di rumah milik Mutfian ya, alias Via itu pun beranjak dari ruang depan tersebut menuju sumber suara nih Insya Muda. Yang dimana benar saja saat tim pakar menyusul ke arah sumber suara, api telah menyulut sebuah kaos yang digantung di dalam sebuah kamar gelap dan sambutan alat pemadam api ringan atau APAR nih Insya Muda berselang lama berhasil mematikan titik api dalam kamar itu. Yang dimana namun Insya Muda hanya berselang sekitar 24 menit tim pakar UGM kembali berbondong-bondong ke bagian belakang rumah. Berdasarkan pantauan dari CNN Indonesia, Insya Muda di lokasi kaos hitam yang tadi telah tersulut api di kamar lagi-lagi mengeluarkan asap. Kok bisa nih Insya Muda? Nah, kepulan asap semakin menebal dan tim pakar meyakini jika kondisi ini dibiarkan, api lama-lama akan lebih muncul dan lebih membesar. Nah, setelah alat detektor gas dikerahkan, data terkumpul dan juga asap pun dipadamkan dengan cara diinjak-injak nih Insya Muda. Api misteri ini di kediaman Via itu masih terus bermunculan berulang-ulang sejak kejadian pertama 9 hari lalu Insya Muda. Di hari Senin kemarin sejak pagi, tim pakar dari UGM hingga BPPTKG kembali mendatangi rumah tersebut melanjutkan ke penyelidikan rumah mereka. Nah, kediaman Via dengan Samuda kedatangan tim dari pakar UGM dan juga penyelidik Balai Penyelidikan dan juga Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi, Via menerangkan dengan dua kejadian pada hari Senin siang itu, maka total sudah 73 kali api misterius ini muncul dan membakar barang-barang di rumah 9 hari. Nah, ia sekeluarga mematakan setidaknya ada 65 titik api. Kok bisa nih sampai tiba-tiba ada api muncul di rumah tanpa ada sumber yang jelas nih? Padahal kata Via, para peneliti sebelumnya telah memancingkan kemunculan titik api di ruang tersebut. Namun, si jago merah ini yang misterius itu justru muncul saat semua tak memperhatikan nih Insya Muda. Waduh-waduh, ini emang agak sedikit unik ini Insya Muda ya. Semoga aja tidak muncul kembali dan juga terpecahkan misterinya nih Insya Muda ya.

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Bunur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

0: and sweep it under the table so you would never know. Sometimes I feel like an accident. People look when they're passing and never check on
1: the. Oke, okay, Insomnia kerasa banget juga nih waktu dan juga nih jam 1:44 nih Insomnia yang mau menuju di jam 2 siang, yang berarti udah waktunya Hairo untuk undur pamit nih Insomnia. So thank you buat kamu udah stay tune dimanapun yang sering di radio ataupun juga yang dengar dalam perjalanan nih Insomnia. Dan semakin buat kamu juga dalam perjalanan atau di jalan, dan buat kamu yang masih beraktivitas, semangat selalu Insomnia ya. Dan tapi kamu jangan kemana-mana karena abis ini bakal ada Bang Kevin yang temen kamu di next acara. Dan di sini bertugas pamit undur diri. So next time and bye-bye.

We're looking only on 92.7 BS FM Sukabumi's number one hits music station. Halo, selamat siang Samuda. How are you today? Di hari Selasa panas nih Samuda ya. Panas banget cuacanya BTW. Dan Kevin kembali mengudara teman kamu di NBS Daily Top 30 Countdown The Best Chart Show. Itu adalah lagu-lagu terpanas di minggu ini bakalan Kevin spill. Dan Islamuda langsung aja deh kayaknya ya, Kevin spill lagu terbarunya. Di new entry kita di urutan ke-30 ada dari Ariana Grande, Had That I Made You Love Me. Dan ini dia Islamuda preview-nya untuk kamu.

Lagu Ariana Grande sama dia Had That I Made You Love Me. Ini tuh single utamanya dari album Petzl yang menceritakan tentang konflik batin dan rasa lelah akibat terjerat dalam hubungan yang toxic ya, atau manipulatif. Yeps, toxic relationship. Dan FYI, lagu itu nyoroti paradoks cinta, di mana nih Ariana ini ngerasa bersalah karena pesonanya ini bikin orang lain tuh terobsesi. Jadi sebenarnya tuh salahnya tuh gara-gara dia terlalu cantik, sampai akhirnya dia tuh minta maaf gara-gara orang tuh udah cinta sama dia. Padahal gak apa-apa gak sih samuda, ya orang yang lain yang cinta gitu kan, orang tuh kayak berhak buat mencintai kita, tapi kita juga berhak buat menerima atau tidak menerima, ya gak sih? Jika dia menjadikan kita seorang pacar, dia nembak kita, tapi kita yang gak serak, ya udah, itu hak kita juga dan hak dia juga buat memilih, ya kan? Bukan salah kita. Jadi Ariana tuh di sini terlalu overthinking POV-nya. Dan satu di belakangnya dari Ariana Grande nomor 29 ada Selena Gomez dan Andrianto, Sumpah Mati.

0: Dan Insan Muda satu lagi deh, Kimin bakal preview dari RC Widianto featuring Wijaya 80, Ini Adalah Cinta.
1: Ku harapan bila memang kau harus dengannya.
0: Okay, sebentar kami puterin sampai sini dulu aja soalnya untuk previewnya. Dan next kita bakalan lanjut lagi Insan Muda karena kita panjang banget. Di sini kami bakalan countdown sampai urutan pertama nanti jam 4 sore. So jangan pindahin frekuensinya kamu.

Looking only one 92.3 BSR FM Sekolah Miss number one hits music station. Dan sama udah kamu masuk ke teman-teman di sini di NBS Daily Top 30 Countdown The Best Chart Show in town. Dan sebelum lanjut ke tracknya sama udah kemarin, ada informasi dulu nih buat kamu yang lagi cari-cari handphone. Buat kamu yang lagi cari HP baru, ada si Mastel solusi buat insan muda yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan bisa, kamu bisa cicil 0% angsuran hanya dengan KTP aja ya. Mau COD bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Mastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. Jadi segera kunjungi si Mastel pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau coba si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikutin juga update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. Hubungin WhatsApp official di 0857-21-621-621. Senangnya belanja di si Mastel. Oke, okay, dan lanjut sama dengan Kevin di sini spill untuk track ke-15. And this is number 15 for his way. Indonesia-nya dari Idgita Frutinita.

Kita bisa muda ini tuh sebuah refleksi yang mendalam ya tentang siklus hidup yang berulang dan ketakutan akan sebuah kehilangan Nisa muda. Jadi ini tuh gambarin bagaimana si aktivitas harian atau rutinitas yang kita jalani ini monoton dan seringkali menjadi ruang bagi seseorang untuk merenungkan makna keberadaannya. Kadang aku pernah mikir gak sih Nisa muda kayak, aduh kayak gini-gini aja ya hidup ya, kapan aku kaya? Kayak gitulah kurang lebih Nisa muda. Jadi kayak rutinitas itu tuh jadi pikiran juga pada ujungnya Nisa muda. Dan kita juga harus bisa nerimain, karena Igitab di sini tuh menginginkan listenersnya, pendengarnya itu tuh nerimain terhadap kenyataan yang ada. Samudra lagunya Igitab tuh ya jujurly itu memang ngajak ke arah yang positif loh. Samudra dalam artian lagunya tuh bukan melulu tentang cinta, tapi kayak dalam kehidupan kita sehari-hari, kita yang sedang jatuh hati, kita yang sedang patah hati, kita yang sedang terluka, kita yang sedang bingung mau dibawa kemana hidup kita, kita yang udah menyerah dengan hidup. Idigitab tuh bikin lagu di situ yang samuda, kayak seakan-akan nyemangatin orang-orang yang sedang terpuruk, dan ini keren Idigitab. Satu terjemahnya dari Idigitab, kita masuk di urutan ke-14, ada Judika, Sakit Tak Bertepi, India Previewnya untuk kamu.

satu track di belakang dari Siska Saras ada salah satu jebol talent show Indonesian Idol Fajar Nur Sembutan Paku, dan ini dia previewnya.

ada. Iya, Sembuh Tanpa Aku sebenarnya lagu pop ballad yang dinyanyikan oleh penyanyi solo. Saya akan kembali ke solo, enggak. Penyanyi solo yaitu Fajar Nur Samudra. Dan secara garis besar lagu itu memiliki makna tentang penyesalan dan juga rasa penyesalan dan proses merelakan insan muda. Jadi pesan utamanya itu tuh tentang penyesalan yang terlambat. Itu kayak bercerita tentang seseorang yang baru menyadari arti pentingnya pasangan setelah hubungan itu berakhir atau mereka melakukan kesalahan gitu semuda. Terus poin yang diangkatnya itu adalah belajar ikhlas. Jadi lagu itu ngangkatin tema tentang kedewasaan dalam menerima kenyataan bahwa cinta itu gak lagi bersama yang semuda mau gak mau ya. People come and go, orang tuh ada waktunya bersama kita dan mungkin ini adalah waktunya berpisah dari kita. Dan akhirnya kita harus merelakan ya rasa-rasa yang udah kita bangun, udah kita jalin selama ini dengan rasa sakit yang digantikannya ya. Yang itu tuh biasanya adalah proses manusiawi sih yang sama ada dalam hidup. Kita bakal bertemu dan kita bakal berpisah. Entah itu kita bertemu dan berpisahnya dengan keadaan yang baik-baik aja atau tidak baik, dengan perpisahan atau kematian, yang pasti insan muda kita akan selalu bertemu dengan namanya people come and go. Karena di mana ada pertemuan, situ ada perpisahan. Bahkan kamu menua sampai kakek nenek, nanti bakal ketemu sama perpisahan. Yang konsep itu berbeda. Satu lagi deh, Samudra Kevin bakal puterin lagu yang paling narsis, lagu yang paling pede abis ya, trio NPD nih, Sempurna Aja Aku. Dan ini dia Samudra di urutan ke-11 untuk kamu.

untuk dirimu. Lagunya itu kayak liriknya tuh kayak nyeleneh banget sebenarnya, jujur ya. Tapi asik lagunya. Memang lagu-lagunya seperti ini Samuda ya, yang bisa bikin mood buster naik ya. Liriknya aneh tapi nadanya wah semangat. Makin NPD gak sih? Makin narsis lah kira-kira. Oke deh, yang pasti Samuda Kevin di sini sama teman kamu di NBS Daily Talk 30. Jangan kemana-mana ya, jangan pindahin frekuensinya. Tetap bareng Kevin sampai jam 4 sore.

0: insan muda.
1: Buat kamu yang lagi cari-cari kafe, kamu bingung mau kemana nih sore ini? Gas, insan muda ke OG Sukabumi aja. Kamu butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman, jangan salah pilih tempatnya, langsung aja meluncur ke OG Sukabumi. Solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Movieplex. Kenapa OG Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OG beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu aja, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah, mau cemilan hangat, juga pesan dimsum OG yang padat daging dan juga super lembut ya. Jangan lupa juga buat cobain es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu segar lagi. Ayam burger dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja, es krim cuma 5 ribuan, murah-murah kan nih sama deh. Gak usah khawatir ya soal waktu dan isi dompet, karena cuma di OG Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang pasti samuda murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan aja, ingat mulai dari 10 ribuan. Fasilitasnya tuh lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah deh. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga, datang langsung ke OG Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movieplex Sukabumi. Oke, okay, dan di sini sama Kevin, lanjut lagi dong. Kita spill-spill lagi soal trik puncak di NBS Daily hari ini. Dan insan muda di urutan ketiga kita udah masuk, ada Indolist track-nya dari Fajar Nur. Tuhan tahu kita saling cinta.

Dan satu trik bangga dari Fajar Nur di runner-up kita yang sama muda. Wah, sayang banget nih. Ini turun satu peringkat dari posisi sebelumnya. Angie Carvalho, Remuk. Dan ini dia preview-nya untuk kamu yang sama muda.

Dan satu lagi sama datang yang bakal Kevin preview, ada yang diolis lagi dari Gaya Indrawari sebagai The Winner Song untuk hari ini. Samuda, and congratulations 1000 kali.

lagu Kendra Wari dengan penuh pensyukuran. Nisa Muda, lagu yang menceritakan tentang perlunya rasa bersyukur dengan apa yang kita punya, termasuk pasangan yang sekarang sedang bersama kita, Nisa Muda. Ya, mana kadang kita juga ngeliat orang lain kayak rasanya tuh romantis aja, kayak gak ada masalah dalam hubungannya. Enggak, mereka tuh semua bisa menutupi samuda apa yang mereka alamin tuh, yang pasti orang lain gak harus tahu. Dan kita juga yang samuda gak bisa nebak nih orang tuh kayak sebahagia apa. Yang pasti kebahagiaan tuh ada posisi masing-masing. Dan kenapa kamu gak bikin kebahagiaan aja nih sama orang yang sedang bersama kamu, ketimbang membanding-bandingkan hubungan kamu dan juga hubungan orang lain, ya samuda. Makanya di sini penuh rasa syukur 1000 kali. Jadi kayak sekalipun aku harus menulis 1000 kali, aku bakalan tolak kamu yang sekarang ada di sisi aku. Nah, kurang lebihnya itu yang samuda tentang rasa bersyukur. By the way, Samuda, thanks buat kamu yang udah stay tune. Kevin di sini kayaknya harus undur pamit nih, karena udah di penghujung acara. And thanks to all music label juga. I'm sorry to say kalau misalkan Kevin ada salah-salah kata. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu, Samuda. See you next time and bye-bye.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry gas nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6 ribuan aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6 ribuan aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

lagu secara langsung Suspeka puterin, masuk aja ke NS Radio Live. So, Suspeka bakal tunggu request Adisan Muda dan tentunya juga stay tune selama 2 jam ke depan. Dan Suspeka juga punya opening songnya nih yang lagi trending sekarang ya. Orang-orang pada bikin trending.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry gas nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai Mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6 ribuan aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6 ribuan aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pie susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, spiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: masih sama Suspika ya, dengan last song dari NG Carvalho, Remuk. Ya biasanya lagu Remuk NG Carvalho tuh sering banget diputerin, bahkan mungkin setiap kali Suspika siaran ya. Ternyata ya, yang sama mungkin bagi yang belum tahu juga, jadi Remuk dari NG Carvalho tuh ngebahas tentang harus merelakan pujaan hati gitu ya. Jadi harus merelakan kalau memang ternyata tidak bisa mendapatkan crush kamu misalnya, atau memang harus merelakan pasangan kamu buat tidak diperjuangkan lagi gitu. Pantas aja sering di request ya, ternyata relate juga sama beberapa orang termasuk Suspika sendiri. Oke, insan muda, sekarang kita lihat traffic di kota Sukabumi ya. Mana tahu nih banyak sekali titik-titik yang macet, jadi kita lihat di mana ya titik-titik yang mungkin perlu dihindari oleh insan muda nih. Kita mulai dari arah, kita arah Cisaat dulu yuk. Biasanya kan arah Cisaat arah Sukabumi dulu. Sekarang kita cobain kalau mulai dari Cisaat. Dari Cisaat ke arah kota Sukabumi ya. Nah, di perempatan Cisaat as always itu akan selalu macet. Entah kenapa, sekalipun di pertigaan lain itu bisa jadi gak macet, tapi kalau di pertigaan Cisaat itu udah pasti macet by the way. Yang ke atas itu ke jalan Kerudung Dempet itu loh, insan muda, dekat Walsek Cisaat. Oke, di situ macet, tapi cuman nyampe Lazato Cisaat aja sih. Abis itu lancar lagi, lancar terus, tapi pas udah nyampe di jalan Pajajaran 2 dan ke atas itu jalan Cikirai Cijambu itu loh. Nah, di sana itu sama padat dan juga macet ya, mungkin karena perempatan juga. Kita wajarkan saja. Tapi kalau untuk arah yang ke kota, memang macetnya panjang sampai ke Rambai, insan muda. Kalau arah dari Sukabumi ke Cisaat, justru itu macetnya tuh panjang dari mulai Cigunung nyampe ke Rambai. Oke, kita maju lagi ke arah Sukabumi, ketemu macet lagi di dekat dengan itu ya, Cigunung, jembatan Cigunung, insan muda. Dan di sana baru tuh ada macet lagi. Kita terus lagi lurus, ternyata lancar, alhamdulillah lancar. Dan kita bertemu macet lagi di dekat dengan Tugu Jambang Mandiri. Di jalan perempatan ya ini, hitungannya apa pertigaan ya? Jujur Suspika masih bingung sih, karena banyak sekali jalannya, kayaknya pertigaan deh. Nah, di situ baru tuh macet dan juga padat yang lumayan dari segala arah sisi tuh ada kendaraan mungkin ya. Oke, kita lurus lagi di dekat dengan kedai kopi Encek Joti 1953 juga sama ya, macet insan muda, tapi abis itu lancar lagi dan macet lagi di dekat dengan Ananda. Abis itu lancar lagi dan padat lagi di dekat dengan perempatan Jalan Otto Iskandar Dinata dan juga Jalan Gudang insan muda. Dan bertemu kepadatan lagi di pertigaan ke Jalan Siliwangi. So, lancar lagi habis itu dan terjadilah kemacetan di Jalan RA Kosasi yang selalu macet, bahkan macetnya tuh nyampe ke Jalan Ciawo Pasirnya loh, insan muda, macetnya ya. Tapi macetnya berhenti kalau dari arah jalan raya itu dekat dengan SMA Negeri 3 Sukabumi. Di sana baru tuh lancar lagi. Oke, jadi kayaknya Suspika tidak bisa menyimpulkan apakah lebih banyak lancarnya ataupun macetnya ya. Tapi memang kadang jalan dikit lancar, macet lagi, jalan macet lagi gitu loh insan muda. So buat kamu yang pulang sekolah, pulang kerja, ataupun baru mau berangkat untuk bermain nih, hati-hati ya, selalu safety ketika berkendara. Dan untuk kamu mungkin yang mendengarkan NBS juga di mobilnya ya, Suspika akan puterin lagu-lagu yang di request sama insan muda yang ada di live TikTok nih. Yang pertama ada lagu No Broken Hearts dari Baby Rexha. So enjoy.
1: This is a star-studded collaboration. I'm Nicki Minaj. That's BB.

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Bonur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Lagi cari HP baru, ada Simastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana, mau tukar tambah, bisa. Mau cicilan, bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD, bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simastel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah, segera kunjungi Simastel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang Simastel di Jalan Siliwangi, nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. WA official 0857 2162 1621. Senangnya belanja di Simastel.

Insan Muda. Abis puterin lagu Perahu Kertas, ya jujur flashback juga ya kalau dengerin lagu Perahu Kertas. Identik dengan dramanya Habibi Ainun gak sih kalau gak salah ya Insan Muda? Correct me if I'm wrong, tapi kayaknya iya deh. Oke, sekarang suspeka mau bacain dulu nih radar dari radarsukabumi.com. Berita lokal juga ya, pembebasan lahan tol Bocimi seksi 3 segera rampung. Optimis selesai 2026. Ya ampun, semoga cepat selesai ya. Kita baca ya. Kantor Pertahanan ataupun Kantah Kabupaten Sukabumi terus menggeber target pembebasan lahan untuk proyek strategis nasional Jalan Tol Bocimi Seksi 3. Kepala Kantah Sukabumi Wendy Isnawan, APTNH, MH, KRMP hadir langsung dalam rapat koordinasi pelaksanaan pengadaan tanah yang digelar di Lido Lake Resort Kabupaten Bogor Rabu tanggal 20 bulan 5. Rakor dipimpin oleh Direktur Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah Kementerian ATR ataupun BPN dan diikuti berbagai pemangku kepentingan. Agenda utama pertemuan adalah menyamakan persepsi sekaligus mencari solusi atas dinamika di lapangan terkait proses pembebasan lahan. Dalam sambutannya, Wendy menegaskan bahwa kepastian hukum dan ketepatan sasaran menjadi kunci keberhasilan pengadaan tanah di Insan Muda. Ia menekankan pentingnya sinergi antarinstansi, mengingat proyek tol Bocimi merupakan jalur vital yang akan menunjang mobilitas masyarakat dan perekonomian daerah ini, Insan Muda. Dan juga berikutnya katanya juga nih, dengan adanya kesepahaman dari seluruh

memperkuat konektivitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Wow, doakan saja ya Insan Muda, semoga betul-betul cepat selesai ya. Karena siapa sih yang gak sabar ya buat pakai tolnya? Lagi pula tol itu kan bakal super-super bermanfaat juga ya buat kita. Secara mobilitasnya akan sangat-sangat amat dimudahkan gitu loh dengan itu. So, untuk itu Suspeknya juga akan puterin lagu lagi nih. Sesuai request sama Insan Muda, katanya pengen lagu Baby Monster. Kayaknya K-popers ya ini katanya.

Oke, langsung udah. Kali ini Cika mau kasih kamu informasi dulu nih, terutama buat kamu yang lagi cari handphone baru. Ada Sima Sale, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Karena di sana mau tukar tambah bisa ya, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga loh. Sima Sale ini adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Karena nih, selain handphone baru, Sima Sale juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, dan masih banyak lagi. Pokoknya dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah ya. Jadi segera kunjungi Sima Sale Pusat yuk, yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Ataupun nih cabang Sima Sale di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga ya update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Sima Sale. WhatsApp official di 0857-216-216-21. Senangnya belanja di Sima Sale.

0: the things that we do.
1: Okay, so DNA Little Point 3 and BSFM Sukabumi's number one hits music station. Good morning, lagi pada ngapain nih? Okay, kali ini seperti biasa Insan Muda jika bakalan nemenin pagi kamu ya yang produktif ini dengan informasi-informasi supaya kamu juga nih makin up to date ya, nggak ketinggalan berita nih. Jadi kalau misalkan nongkrong sama teman-teman gitu kan ya, kamu tuh nggak pelongo-pelongo aja, tapi kamu bisa menjadi sumber informasinya. Oke, okay, dan kali ini Insan Muda kita bakalan bahas info tentang Sukabumi pastinya ya Insan Muda. Di sini tuh Insan Muda ramai banget diperbincangkan ya di mana-mana gitu kan Insan Muda tentang limbah yang diduga nih Insan Muda ya hasil dari limbah SPPG nih. Dan ini tuh diduga sebabkan bau menyengat dan juga gatal-gatal ya di sekitar wilayah tersebut, tepatnya dirasakan oleh warga Bantar Kalong nih Insan Muda. Sejumlah warga desa Bantar Kalong, Kecamatan Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi mengeluhkan dugaan pencemaran lingkungan yang berasal dari pembuangan limbah salah satu SPPG di wilayah tersebut. Keluhan warga mencuat setelah limbah cair hingga menimbulkan bau yang diduga berasal dari aktivitas operasional SPPG tersebut nih Insan Muda, mengalir ke saluran irigasi pesawahan warga ya. Dan berdasarkan informasi yang dihimpun, limbah tersebut awalnya ditampung dalam sebuah toran berukuran besar yang berada di samping bangunan SPPG. Dan dari lokasi penampungan itu terlihat jaringan pipa dan selang terpal yang membentang sekitar 100 meter menuju sungai Cimandiri. Salah seorang warga kampung Cigadug yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku ya telah lama merasakan dampak dari pembuangan limbah tersebut. Jadi nih sebelumnya tuh sempat juga nih limbah tersebut tuh meluber ke jalan kabupaten gitu kan ya, dan terlihat mengalir ke bawah ya. Menurutnya limbah juga ini sempat mengalir ke area pesawahan warga dan saluran air kecil di sekitar pemukiman. Kondisi itu tuh memicu protes masyarakat hingga dilakukan pengumpulan tanda tangan nih sebagai bentuk keberatan ya Insan Muda. Dan gak cuma itu Insan Muda, warga juga mengaku sempat mengalami kerugian akibat dugaan pencemaran tersebut. Beberapa ikan di kolam milik warga dilaporkan mati setelah limbah mengalir ke area sekitar. Warga juga berharap pengelola SPPG segera memperbaiki sistem pengolahan limbah sesuai standar yang berlaku agar tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan maupun kesehatan masyarakat. Sementara itu nih Kepala SPPG Bantar Kalong, M. Loop Fauzi ya, membenarkan bahwa persoalan limbah tersebut telah beberapa kali dibahas bersama pihak terkait. Lutfi juga menjelaskan bahwa pembangunan instalasi pengolahan air limbah merupakan tanggung jawab mitra atau pemilik fasilitas SPPG, bukan pengelola operasional ya. Namun hingga kini ini menurut Lutfi pembangunan IPAL ya atau tadi ya, instalasi pengolahan air limbah belum direalisasikan. Informasi terakhir yang diterimanya baru sebatas survei lapangan tanpa tindak lanjut pembangunan. Waduh, ini sih harusnya disegerakan Insan Muda ya, karena berdampak pada banyak orang Insan Muda. Jangan sampai gitu kan ya, karena keuntungan diri sendiri aja memikirkannya dan harus mengorbankan orang lain. Dan pastinya nih seharusnya ya Insan Muda, ketika kita mau membangun sesuatu pasti harus dipikirkan juga ya bagaimana penanganan selanjutnya, apa dampaknya dan lain-lain Insan Muda. Oke, abis ini juga bakalan kembali lagi dengan informasi-informasi lainnya. Jadi pastiin kamu station terus ya Insan Muda, and I'll be back.